0: Makanya dulu Rasulullah itu melarang sahabat menguburkan jenazah malam-malam. Kenapa? Karena kalau malam takutnya haknya yang mati itu tidak terpenuhi. Orang mau ikut sholat takut karena gelap, akhirnya yang sholati cuma 5 orang. Kasihan. Kata Nabi, mendingan tunggu besok pagi supaya nanti yang mensholatkan bisa lebih banyak. Mungkin kain kafannya nggak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau itu terpenuhi, maka hukumnya nggak makruh lagi. Sekarang haul beliau yang ke-23. Apa ibu tahun depan masih bisa datang haul ke-24? Atau jangan-jangan tahun depan itu haul pertamanya ibu?
1: Bu, bu,
0: sampai tahun depan yakin masih hidup nggak? Hanya Allah yang tahu. Kita berdoa mudah-mudahan masih hidup. Tapi kita gak pernah tahu. Mati itu gak ada SOP-nya, Pak. Ada orang sakit gak mati-mati. Ada orang gak sakit, mati. Dulu yang mati itu tua. Sekarang yang muda-muda, mati. Mati itu gak ada absennya. Gak ada mati itu A, B, gak ada. Kalau mati dimulai dari A, paling enak yang namanya Zainuddin. Belakangan dia, paling takut yang namanya Abdullah. Sudah A, B lagi, itu cepat mati itu. Lihat. Mati itu gak ada yang tahu. Makanya kita datang haul ini, yang pertama, itu bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah, kita masih dikasih umur, bisa datang. Maka dari rasa syukur kita, tadi kita bacakan apa ini? Tahlil. Kita bacakan apa ini, Bu? Doa. Itu yang paling ditunggu sama orang yang sudah mati. Dulu saya ngaji Fathul Mu'in. Di I'ana Tuttalibin itu. Bukan cuma di I'ana. Imam Ghazali di Ihya cerita. Imam Al-Baihaqi ada kitab namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Itu juga menceritakan kisah dahsyatnya doa dari orang yang hidup kepada orang yang sudah apa ini meninggal. Dulu kata Imam Ghazali ini, Imam Ghazali saya ambil dari guru saya dulu waktu saya ngaji Ihya itu di juz 4 itu. Kata Imam Ghazali, pada satu masa itu terjadi wabah. Wabah itu bahasa Arabnya at-taun. Kayak kemarin waktu corona, Ibu tahu waktu corona? Ya, semua orang kan takut mati itu, Bu. Maskeran, ketemu orang takut, ya. Saya dulu begitu, Pak. Ya. Dulu itu kadang-kadang masih yakin umur panjang. Begitu waktu corona, Pak. Itu tetangga kanan kiri mati. Ya? WhatsApp itu takut saya buka. Karena setiap saya buka, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya ta'un. Imam Ghazali itu cerita di Ihya. Karena rajiun, ada seorang laki-laki. Waktu zaman ta'un wabah itu, orang ini yakhtalifu ilal jabbanah. Kerjanya mondar-mandir jabanah itu kuburan kampung. Ya, rasanya di Ngawi masih ada, Pak, orang kalau kubur itu. Itu biasanya di satu tempat tertentu ada gapuranya. Ya, itu namanya bahasa Arabnya jabanah kuburan umum. Ini kata Imam Ghazali, orang ini kerjaannya tiap hari mondar-mandir ke kuburan. Mungkin bahasa sekarangnya itu relawan, Pak. Jadi kalau kedengeran ada orang meninggal di sana, dia ambil jenazahnya, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan. Selesai ngubur, dia pergi lagi ke kampung itu, diambil jenazah yang baru, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikuburkan. Ini pekerjaan dia setiap hari, tidak keluar dari itu. Nanti, kata Imam Ghazali, fa'idha amsa, kalau sudah sore, ya, orang tadi itu pulang. Karena di zaman dulu itu tidak mungkin ngubur orang malam-malam. Karena ada listrik, ya. Makanya dulu Rasulullah itu melarang sahabat menguburkan jenazah malam-malam. Kenapa? Karena kalau malam takutnya haknya yang mati itu tidak terpenuhi. Orang mau ikut sholat takut karena gelap, akhirnya yang sholati cuma 5 orang. Kasihan. Kata Nabi, mendingan tunggu besok pagi supaya nanti yang mensholatkan bisa lebih banyak. Mungkin kain kafannya nggak sempurna dan sebagainya. Tapi kalau itu terpenuhi, maka hukumnya tidak makruh lagi. Tapi secara umum di masa lalu, itu orang tidak bisa ngubur. Maka orang ini, kata Imam Ghazali, fa'idha amsa, kalau sudah waktunya sore menjelang maghrib, dia pulang. Tapi sebelum pulang, waqofa ala babil qabri. Orang ini berdiri di pintu kuburan. Ngapain? Da'a bi arba'i kalimat. Orang ini mendoakan semua mayit ahli kubur itu. Doanya singkat, Pak. Cuma dengan 4 kata. Ini penting nih, ya Bapak-bapak. Doa itu kata guru saya, itu enggak penting redaksinya mau panjang, mau pendek, dari si A atau si B. Yang penting doa itu keluar dari hati yang tulus, wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini kalau sudah maghrib itu berdiri depan pintu kuburan. Apa yang dia baca? Kalau sudah waqofa ala babil qabri, orang itu baca doa cuma 4 tuh. Enggak pakai Allahumma panjang-panjang. Kata dia, rahimallahu hurbatakum wa ana sawahsatakum wa qabila wa tajawaza an sayiatikum wa qabila hasanatikum. Cuma 4. Kata orang tadi, rahimallahu hurbatakum. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kalian hurbatakum dalam keterasingan hidup. Kan baru pindah dari rumah dunia ke rumah akhirat, dari alam dunia ke alam barzah. Maka dia akan terasa apa ini? Asing. Maka kata orang tadi, ya Allah rahmati jenazah ini hurbatakum dalam keterasingannya. Wa ana sawahsatakum. Semoga engkau ya Allah membentengi orang ini, menyayangi orang ini, wahsyatahum dari wahsatal qabri, dahsyatnya alam kubur. Waqta jawaza an sayiatikum, semoga Allah ampuni dosa kalian, wa qabila hasanatikum, dan menerima kebaikan kalian. Cuma 4 kata, Pak. Kalau sudah 4 kata, orang ini pulang. Begitu dikerjakan berhari-hari, hingga 1 hari, orang ini nguburnya terlalu banyak. Biasanya maghrib selesai, hari itu dia baru selesai ngubur tuh jam 10 malam. Karena jam 10 malam baru selesai, maka orang tadi itu langsung pulang. Begitu jenazah yang terakhir dia kuburkan, biasanya dia berdiri di pintu kuburan untuk berdoa, ini langsung lari ke rumahnya. Karena sudah takut gelap, malam betul. Pulang sampai di rumahnya, dia mandi, dia makan, dia tidur. Begitu dia tidur, kata Imam Ghazali, orang ini mimpi. Fa'idha biya khalqun kathir. Tiba-tiba dalam mimpinya, orang itu rumahnya didatangi orang banyak. Maka orang tadi bertanya, man antum, kamu siapa? Saya ini bukan orang kaya yang bisa bagi-bagi apa. Kamu ngapain ngepung rumah saya? Kata orang-orang itu dalam mimpinya orang ini, nahnu ahlul maqabir. Kami ini penduduk kuburan. Kata orang tadi, kalian mau apa ke rumah saya? Awattana bihadaya. Engkau ini sudah lama memanjakan kami dengan hadiah yang mahal. Kata orang tadi, hadiah apa? Doamu itu loh. Kalau kamu berdoa jam 5 sore depan pintu kuburan, begitu kamu selesai doa, itu malaikat turun ke kuburan. Nanya sama kami, kalian mau apa? Ya kami jawab, sate kambing. Ya kan? Kalian mau apa? Kami mau kopi susu. Kalau mungkin orang di kota, Pak, itu dikasih handphone satu-satu orang di alam barzah itu, langsung bisa GoFood ke malaikat Jibril. Jadi kasih handphone, ada saldonya 1 juta, ya, mau pesen makan apa aja, tinggal klik di aplikasi, itu turun semua yang mereka inginkan. Sampai kapan? Sampai besok sore. Jadi kalau sudah jam 3 sore, itu ada notifikasi di handphone masing-masing jenazah itu. Saldo Anda sudah habis. Tapi kami tenang, karena itu jam 3 sore. Begitu kamu doa jam 5, ini bahasa sekarang, namanya top up. Jadi di kuburan, Bu, saldonya bisa di top up. Tapi bukan pakai uang, pakai apa? Doa. Begitu kamu doa lagi jam 5 sore ini, kata Imam Ghazali, dalam riwayat itu, maka kami kayak di top up ini. Duit kami penuh lagi. Kami bisa ngapa-ngapain saja. Sampai kapan? Sampai besok sore. Besok sore saldo habis, kamu top up dengan doa. Kecuali kapan? Hari ini. Tadi jam 3, saldo habis. Padahal kami sudah rencana mau beli ayam panggang malam-malam di kuburan. Ya, kami mau minum es cendol di sana. Sampai jam 5, notifikasi tidak ada. Kami pikir ada gangguan sinyal. Ya. Kan sinyal jangankan di kuburan. Di daerah aja kan ada, kadang-kadang sinyal itu hilang. Makanya Pancasila itu harus ditambah, Pak. Bukan cuma keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga perlu keadilan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau di daerah, sinyalnya suka hilang. Kata orang tadi, jangan-jangan sinyal handphone saya, jangan-jangan kuota internet saya. Nanya dia, kata enggak, internetmu masih cukup, pulsamu masih banyak. Kenapa? Memang gak ada yang top up. Ternyata kamu tadi sore itu tidak mendoakan kami, maka kami kejar ke sini. Karena kau sudah selalu memanjakan kami dengan hadiah. Bu, bu, mau ngopi gak di kuburan? Bu, bu, mau makan martabak gak di kuburan? Kalau mau, suruh anaknya, suruh cucunya masuk pesantren. Agar ngerti bagaimana nanti mendoakan orang yang sudah apa ini, meninggal. Bukan cuma itu. Guru saya dulu cerita, Bu. Manusia di alam barzah itu, ada yang kelakuannya kayak pengemis. Ibu tahu pengemis gak, Bu? Yang suka minta-minta itu. Di Jakarta, itu kalau pengemis, kalau enggak hari Jumat tuh enggak ada di masjid. Saya sholat duhur hari Senin, enggak ada pengemis. Hari Selasa, pengemis enggak ada. Tapi kalau hari Jumat, itu pengemisnya banyak. Nanti, kata guru saya, orang itu di alam barzah, di alam kubur, itu ada yang kelakuannya kayak pengemis. Gimana kelakuan kayak pengemis? Kalau Jumat pagi, ini Jumat pagi, ini arwah-arwah yang ada di kuburan, itu banyak yang lari datang ke masjid. Jadi sekuburan ini, ada arwah, kalau Jumat pagi, itu pergi semua ke masjid. Kecuali satu orang. Yang satu ini gak ikut. Ditanya sama orang lain, kamu gak ikut ke masjid? Ah, sorry ya, beda level. Beda makom kita. Kamu itu kan arwah du'afa, ya, mustad'afin, fukoro wal masakin, ya. Kamu mau ngemis doa kan? Lihat itu. Orang-orang itu di kuburan, semuanya lari. Yang satu enggak. Nggak ikut ke masjid dia. Ngopi, mungkin ngerokok samsu, ya samsu kuburan, ya kan? Nggak tahu apinya dari mana, pokoknya ada lah, ya kan? Ngerokok, wah enak, sarapan roti pagi-pagi. Kata temennya, kamu nggak ikut ke masjid? Enggak lah, untuk apa? Beda nasib kita. Mereka-mereka ini, Bu, kenapa ke masjid? Karena nggak pernah dapat kiriman doa dari anaknya, dari cucunya, dari orang-orang yang hidup. Mereka enggak pernah dapat. Begitu hari Jumat, kan ada doa, Pak. Doa biasanya yang membangunkan suami ibu dari tidur panjangnya di Jumatan. Saya enggak tahu kenapa se-Indonesia itu sama, Pak. Saya sekarang tuh udah berhenti jadi khotib Jumat. Enggak mau saya khotib Jumat. Kenapa? Sakit hati. Khotib Jumat itu kalau mulai, innalhamdalillah, itu laki-laki semua di masjid khusyuk, Pak. Kepalanya nunduk. Itu aneh. Sebelum Jumat tuh gak ngantuk. Tapi begitu Jumatan, ngantuk. Anehnya nanti nih, kalau imamnya sudah, Allahumma ghfir, itu kepalanya otomatis bangun, Pak. Ngantuknya itu mendadak, hilang. Ya, makanya saya gak mau khutbah Jumat. Apa? Dimulai dengan tidur dan diakhiri cuman bangunin orang tidur. Nah, ini kan ada doa, Bu, Jumatan. Apa doanya imam itu? Khotib itu. Allahumma ghfir. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kata orang-orang yang gak pernah dapat doa, alhamdulillah, akhirnya saya dapat doa. Sementara yang tadi gak ikut, kata dia, untuk apa saya ngemis doa di masjid setiap sholat 5 waktu? Anak saya, cucu saya, murid saya, tetangga saya, orang-orang yang pernah hidup dengan dengan saya dalam kebaikan, selalu mendoakan saya, maka saya Jumatan tidak perlu mengemis doa.
1: Nih. Jadi ibu-ibu, kalau mau awet miskin dunia akhirat, bahaya bu. Di dunia miskin, di akhirat miskin. Di dunia miskin gak apa-apa, tapi jangan sampai di akhirat miskin. Maka doa tadi itu pak, itu doa yang sangat ditunggu oleh orang yang sudah apa ini, wafat. Itu doa-doa bisa membuat terangnya kuburan, bisa memudahkan jalan orang untuk masuk ke dalam rahmat Allah. Maka kita datang ke acara seperti itu, kita doakan para almarhum agar nanti kalau kita mati, datang waktunya masuk ke liang kubur, maka akan ada orang yang mendoakan kita sebagaimana dahulu ketika kita masih hidup, kita doakan mereka.

matang tulus, itu doanya didengar, Bu. Dulu saya pernah ngaji, Pak. Ada kitab karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Haitsami itu. Namanya Al-Jauharul Munazzam fi Ziyarati Qabrin Nabiyil Mu'azzam. Ini tata cara ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan nanti Allah kasih kita kesempatan, Bapak Ibu semua, untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Ibnu Hajar cerita, Bu. Ada orang doa di depan makamnya Rasulullah. Doanya ini keluar dari kepantasan dan tata krama dalam doa. Tapi karena lahir dari hati yang bersih, doanya diterima sama Allah. Ini orang di depan makam Nabi, ini ngomong, Pak. Kalau ibu kan baca sholawat, macam-macam. Orang ini enggak. Depan makam Nabi itu ngomong, Allahumma ya Allah, inna hadza habibuka. Yang di makam ini, Rasulullah, itu habibuka kekasihmu. Wa ana yang berziarah di depan makam ini, abduka hambamu. Wa bainana, di antara kekasihmu Rasulullah dan saya hambamu, itu ada syaiton, ada setan. Siapa? Aduwuka musuhmu. Ini kan cuma ngomong sama Allah. Allah yang di kuburan kekasihmu, yang di depan kuburan hambamu. Di antara kekasih dan hambamu ada yang ketiga, namanya setan. Siapa setan ini? Musuhmu. Jadi seolah-olah ngomong sama Allah, ini kekasih, ini hamba, ini musuh. Fa'in ghafartali. Kalau engkau ampuni dosa saya, maka fariha habibuka. Rasulullah itu senang. Kenapa Rasulullah senang? Karena kalau saya diampuni dosanya, maka saya masuk ke dalam surga. Kalau saya masuk ke dalam surga, maka nanti di surga, umatnya Rasulullah jadi paling banyak. Ini kan kayak koalisi partai di DPR, Pak. Ya? Kalau nanti Rasulullah kecil, orang Islam banyak ke neraka, Rasulullah sedih, Pak. Kenapa? Jadi partai minoritas di surga. Maka Rasulullah itu cita-citanya, semua umatnya masuk surga. Maka kata saya, kalau engkau ampuni dosa saya, ya Allah, maka Nabi akan bahagia. Wa faza abduka. Saya beruntung nih, yang sholatnya enggak beres, puasanya enggak lurus, toharohnya enggak benar. Ya, yang Islam pas-pasan kayak saya, kalau diampuni dosanya sama Allah, faza saya beruntung. Wahazina dan setan pasti sedih karena gagal membawa umatnya Rasulullah masuk ke dalam surga. Tapi ya Allah sebaliknya, fa'ilam taghfirli, kalau engkau enggak mau ampuni saya, ya itu hakmu ya Allah, saya bisa apa? Wong yang mengampuni itu Allah. Kalau engkau tidak mau ampuni saya, maka yang terjadi hazina habibuka. Nabi Muhammad sedih. Wahalaka abduka, hambamu hancur. Wafariha aduwuka, musuhmu setan senang. Ini kan doa sambil ngancem Allah. Ini doa sambil mengintimidasi Allah. Kan doa tadi seakan-akan bilang gini, Allah mau yang seneng Nabi apa setan? Allah maunya setan yang nangis apa Nabi Muhammad yang nangis? Kan sederhana. Kalau engkau ingin Nabi Muhammad yang bahagia, ampuni saya. Karena kalau saya diampuni, saya masuk surga, Nabi Muhammad bahagia, setan sedih. Tapi kalau engkau tidak ampuni saya masuk ke neraka, maka Rasulullah bersedih, setan. Ini kan doa sambil ngancam Nabi. Anehnya, fansorofa dzakar rajul. Orang itu pergi, Pak, dari depan makam Nabi. Apa yang terjadi? Malam harinya, semua orang soleh di Madinah, semua ulama di Madinah itu mimpi didatangi Rasulullah. Bukan didatangi setan, Pak. Ya. Didatangi Rasulullah. Ini pasti Nabi, karena setan tidak mungkin menyerupai Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam mimpi orang-orang soleh di Madinah itu, kata Nabi, ilhaqil a'rabiyya, kejar itu orang. Nabi itu bawa gambarnya orang itu. Maka kata guru saya, seandainya ulama waktu itu punya kanvas dan punya alat gambar, itu bisa menggambar wajah orang tadi

membawa wajahnya orang tadi. Dalam mimpi itu Nabi bilang, misalnya ke saya, Faiz, kejar orang tadi. Saya nanya sama Rasulullah, walimah ya Rasulullah, kenapa harus saya kejar ya Rasulullah? Kata Nabi, basyirhu, kasih dia bisyarah, kabar gembira. Gembira apa? Di annallaha qad ghafara lahu, bahwa Allah sudah mengampuni dosanya orang tadi. Lihat, doanya susah enggak, Bu? Gampang. Makanya Ibu nanti kalau umroh, ingat ceramah saya. Kalau masih lupa, ajak saya, Bu. Yang nanti saya bisiki depan makamnya Rasul. Ini doa. Doa itu sederhana. Yang penting lahir dari dalam apa ini? Hati. Banyak doanya orang soleh, itu pendek, sederhana, tapi dia lahir dari ketulusan jiwa. Ini yang terakhir, contoh doa. Guru saya, dulu di Syria itu, Prof. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alim besar ini, pernah ceramah cerita, Pak. Dulu di Ardusyam, di Syria itu, ada orang tragis betul matinya. Jadi ini orang penjahat di kampung. Semua dosa udah dikerjain. Begitu mati, orang sedesa itu gak ada yang mau ngurus jenazahnya. Maka sama anaknya, itu jenazahnya diseret, Pak. Biasanya kan kalau ada jenazah, itu dimasukkan keranda. Digotong, dimasukkan ke kuburan. Ini orang sekampung, gak ada yang mau gotong jenazahnya. Maka sama anaknya itu, jenazahnya itu ditaruh di tanah, dikasih tali, diseret, Pak, ke kuburan, Pak. Ketemu dengan orang satu di jalanan. Orang ini rokok kalbuhu. Merasa kasihan, ya Allah, ini nasib orang, maka kuburannya kok diseret-seret. Maka ditanya, wahai anak muda, ini siapa yang mati? Bapak saya. Loh, kenapa kamu seret-seret? Memang tetanggamu di kampung gak ada yang peduli, gak ada yang mau ngurus. Kata anak tadi, enggak, bukan orang kampung yang salah. Bapak saya yang salah. Bapak saya ini sampah masyarakat. Sebejat-bejatnya orang di kampung ini ya bapak saya. Wajar. Kalau begitu mati, orang di kampung malah mengucapkan alhamdulillah. Semenjak dia mati, mudah-mudahan gak ada lagi motor hilang. Ya kan? Gak ada lagi kejahatan. Karena paling jahatnya orang itu bapak saya. Maka kata orang badui tadi ini, loh, bapakmu sejahat itu? Iya. Makanya gak ada orang mau nganterin dia ke kuburan. Kata orang tadi, ya sudahlah. Walaupun bapakmu jahat, tapi dia kan tetap anak keturunan Nabi Adam. Waqad karramna bani Adam. Harus mendapatkan apa ini? Penghormatan. Dicarilah ibu kayu, anak bapaknya itu dimasukkan, digotong berdua, sampai ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, kata orang tadi, biarkan saya yang masuk ke kuburan. Kamu yang di atas, saya yang nampani. Ya kan dia gotong dari atas tanah, yang masuk ke situ dia yang nampani. Ini penting, Bu. Jadi ibu tuh bukan yang nganterin ke kuburan yang penting. Yang penting yang naruh di kuburan itu. Kenapa? Itu ada doanya. Doanya diajarin sama Rasulullah sebetulnya. Kalau naruh jenazah nih, orang mati begitu taruh di tanah, ya, maka diminta untuk berdoa kata Nabi. Di Bulughul Maram itu Rasulullah mengajarkan doanya. Bismillahi wada'naka wa ala millati rasulillahi salamnaka. Ini doa yang diajarin Rasulullah. Badui ini enggak ngaji di pesantren. Jadi enggak tahu doa itu. Entah dia berdoa apa. Pokoknya dia taruh orang itu di kuburan. Dikubur, diuruk, naik ke atas. Ya sudah, Dek. Sudah selesai bapakmu dikubur. Kita berpisah. Oh iya, Pak. Matur suwun. Terima kasih. Berpisah. Anaknya pulang. Begitu anaknya pulang, anaknya ini kan kepikiran sama bapaknya. Ya lo bapak saya, sholat enggak, puasa enggak. Ya, kayak apa sekarang di kuburan ini? Malamnya, anaknya mimpi, Pak. Bapaknya ini, yang sampah masyarakat orang bejat ini, dalam mimpinya itu, di kuburan, naik Yamaha NMAX, Pak. Bayangin, kalau naik sepeda pancal mungkin enggak enak. Naik Yamaha NMAX. Yamaha NMAX baru 50 juta itu. Bajunya bagus, sarungnya bagus. Maka anak tadi ngomong sama bapaknya. Ma fa'alallahu bika ya Pak. Ya abati. Pak, apa yang Allah lakukan kepada bapak di kuburan? Bayangan anak ini, mungkin bapaknya direbus sama malaikat. Mungkin bapaknya dihantemi sama malaikat. Lah ini kok bapak ganteng betul, bersih. Naik Yamaha NMAX. Kata bapaknya, fa'alallahu bihi khairan. Allah tuh baik banget sama saya. Karena ngomong kayak gini, kebangun anak tadi.
Ini bunga tidur, kebanyakan mikirin bapak di kuburan, akhirnya mimpiin bapak. Dia tidur lagi. Enggak percaya dia. Besok malamnya mimpi lagi. Bapaknya datang, Bu. Pakai jas, pakai sarung, naik Innova. Masya Allah, kemarin Yamaha NMAX, sekarang Innova. Pak, apa yang Allah berikan kepada Bapak? Khairan insya Allah. Bagus. Dia bangun lagi. Aduh, masih kepikiran aja sama Bapak. Hari ketiga, dia udah gak niat mimpi. Sudahlah Bapak, saya ikhlaskan diapain. Tidur, mimpi. Sekarang bukan naik Innova lagi, Bapaknya naik Alphard, Pak. Ya? Bapaknya naik Alphard rapi, bagus, wangi. Pak, mafa'alallahu bika. Khairan. Allah kasih kebaikan kepada saya. Di situ sempat dia nanya, kok bisa? Bapak yang gak punya amal soleh, kok bisa-bisanya? Dapat makom mahmuda di sisi Allah ini gimana, Pak? Bapaknya jawab, bidu'a idzakal a'rabi. Karena doanya badui yang meletakkan saya di kuburan. Dia terbangun. Begitu terbangun, kata guru saya ini, orang tadi terobsesi untuk mencari badui yang nemenin dia dikubur nih. Baduinya udah sampai Semarang, Pak. Dicari-cari ketemu di Pekalongan. Ya, misalnya yang mati di Ngawi, ketemu di Pekalongan. Dicari-cari. Begitu ketemu, kata anak muda, Bapak, berhenti dulu, Pak. Ada apa? Kan kamu yang nyeret-nyeret bapakmu. Oh iya, bapak yang masukkan ke liang kubur kan? Iya. Ada apa, nak? Saya mau tanya, Pak. Bapak waktu ngeletakkan bapak saya di kuburan, bapak doa enggak? Oh, saya doakan. Apa doanya? Lihat. Doanya enggak ada di Sahih Bukhari. Doanya enggak ada di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Doanya enggak ada di doa-doa kiai pesantren. Doa itu lahir dari kebersihan hatinya orang badui yang kasihan kepada saudaranya sesama muslim. Kata badui tadi, saya memang doa sama bapakmu. Apa, Pak, yang bapak baca? Badui ini ngomong gini, kamu kan cerita, kalau bapakmu tuh sebejat-bejatnya orang, iya bapakmu. Iya, karena saya tahu bapakmu ini orang jahat, saya tuh kasihan. Kayak apa begitu dia masuk ke liang kubur? Mungkin mungkar wanakir, sudah siap bawa pecutan itu, mungkin bawa linggis itu untuk ngantemin bapakmu. Saya terbayang. Kayak apa penderitaan bapakmu itu nanti di alam barzah. Maka karena saya terbayang dengan bapakmu dan saya merasa kasihan kepada bapakmu, begitu saya letakkan jenazah bapakmu, saya ngomong sama Allah. Dalam doa saya ngomong begini, Allahumma ya Allah, ana abdukal fakir. Saya ini semiskin-miskinnya orang di dunia. Saya di dunia itu enggak punya uang. Saya dunia itu gak punya beras. Saya gak punya apa-apa. Tetapi ya Allah, semiskin-miskinnya saya, idza ma ja'ani dhaifun, kalau saya kedatangan tamu, saya ini orang miskin, kata badui tadi. Tapi kalau ada tamu datang ke rumah saya, kalau saya gak punya uang, gak punya beras, gak punya apa-apa, saya akan berhutang kepada tetangga demi menghormati tamu saya. Saya ini semiskin-miskinnya, kalau ada tamu, saya hormati. Ya Allah, jenazah ini tamumu. Wa anta akramul akramin. Engkau jauh lebih kaya daripada saya. Kalau saya yang miskin bisa menghormati tamu, apalagi engkau ya Allah yang kedatangan tamu ini, kau jauh lebih mampu ya Allah untuk menjamu tamu ini daripada saya. Lihat. Karena ngomong kayak gitu, itu dapat yang baik-baik. Ibu, jangan sembarangan nanti. Oh, cara masuk surga begitu ya. Terus nulis pakai kertas. Nah, nanti kalau ibu mati, kamu ngomong ya, yang kayak Faiz ngaji di Ngawi itu. Ya Allah, saya ini hambamu yang miskin. Tapi semiskin-miskin saya. Lihat ibu. Lisannya sama. Redaksinya sama. Tapi hatinya berbeda, hasilnya beda. Coba, ibu kan pengalaman kan? Diajak istighosah dukung orang. Ya kan? Mudah-mudahan beliau jadi bupati, istighosah selapangan. Doanya gak mustajab, Bu.
calonnya kalah. Kenapa? Karena ibu waktu doa yang diingat bukan Allah, tapi isi amplop berapa tadi dari tim sukses ya. Biar doanya diijazahkan oleh siapapun, kalau hatinya tidak usul kepada Allah, tidak dapat. Tapi orang tadi doanya sederhana, tapi usul kepada Allah, maka doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengajian malam hari ini yang harus diingat, bahwa tradisi haul ini adalah ajaran luhur dari orang tua kita, tradisi baik dari orang tua kita, yang dilandasi oleh ajaran Islam, yang mengajarkan kita untuk ingat dengan kematian, yang mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, mengajarkan kepada kita untuk mulai berpikir sekarang, almarfur lahu, ya, baik ini Kiai Abdul Qahar maupun Kiai Arba'i, itu didoakan oleh orang sebanyak ini. Pertanyaannya, kalau nanti kita mati, apakah akan ada orang sebanyak ini mendoakan kita? Apakah anak kita, cucu kita, sudah 23 tahun beliau wafat, tapi masih diingat sampai hari ini, itu perlu kita jadikan renungan, sehingga setelah pengajian ini, jangan lupa, semua yang punya anak, semua yang punya cucu, semua yang punya kenalan, ajak dan dorong untuk mereka belajar dan mengaji di pesantren. Kelak kalau kita masuk ke alam kubur, maka anak dan keturunan kita selalu ingat dengan kita, agar kita di alam kubur mendapatkan luasnya rahmat Allah, karena kita menanam kebaikan dengan mendidik anak keturunan kita untuk mengenal syariat Allah. Saat kita menanam anak-anak itu di pondok pesantren, nanti kita masuk ke liang kubur, itu waktunya kita memanen dari apa yang kita tanam. Yang terakhir, itu adalah pentingnya doa. Doa itu adalah senjata bagi setiap muslim. Kunci doa itu, kata guru saya, lahir dari kebersihan hati, lahir dari ketulusan hati. Kalau ini menyatu dalam jiwa dan raga kita, mulut dan hati kita, pikiran dan ucapan kita, maka doa itu lebih besar kemungkinannya untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan al-maghfurlah mereka-mereka yang malam hari ini kita haulkan, yang malam hari ini kita kirimkan doa kepada mereka, baik wa usulihim, wa furuihim, wa hawashihim, semuanya mendapatkan kelapangan kuburnya. Allah curahkan rahmat taufik kepada mereka-mereka, sehingga mereka mendapatkan maqamam mahmuda indallah. Dan mudah-mudahan kelak, kalau kita masuk ke liang kubur, kita juga didoakan oleh begitu banyak orang yang mengharapkan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan pondok pesantren Arba'i Qahar ini Allah jadikan manaratan min manaratil ilmi, Allah jadikan maqalan min ma'akilil bayan wal iman. Mudah-mudahan semua orang yang mencintai pesantren ini, semua orang yang berkhidmat di pesantren ini selalu dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita yang datang ke pesantren ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan untuk senantiasa berada dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa muhammadir rasulillahi al

0: 88,1 to the rhythm. Lambangan FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor risiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: gawe es menado.
1: Eh, iku kok ana kolondone wis mateng.
0: Coba import tak mau ndok Australia.
1: Iki nongkone teko Londo.
0: Nongkone
1: Londo. Oh, wit nang Londo iku ape hun tegur kapanane sore.
0: Aja, aja ditegur.
1: Iya, sengoleh mbek wong-wong. Eh, timbangan ngono. Ya kadang kan ambune godhonge memang sing enak ya.
0: Jangan dulu. Aja iki. Iki. Tapi memang jare nandur nang Londo kuwi panggonan
1: iki. Eh, ambune godhonge memang ngidiki ku yo enak nyenget.
0: Oke, tapi ya iki kan nongkone uga bermanfaat nggo macam-macam termasuk loro watuk bisa teko iki ya paranku buah nangkanya tapi godonge uga duwe khasiat.
1: Jadi himong buahe.
0: Yo.
1: Ya, tapi godonge bisa
0: daun sirsak,
1: sirsak
0: godong
1: lor.
0: Kolondo.
1: Ha, kadung tau meruwe ing werna kolondo iku sirsak. Kadung meruwe kolondo berarti wong kuno riko. Ya. Nah, ternyata ana penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan ambil daun sirsak.
0: Daun sirsak.
1: Nah, ana 5 penyakit. Kalau dene mah.
0: Ma, parah, pa. Pa. Tiap malam Jumat di lorong mah.
1: Iya, ma. Mah iku mau. Daun sirsak itu mampu meredakan peradangan dan berfungsi sebagai penyembuh rasa sakit.
0: Saliyane kanggo mah jantung koroner iki teko godhong sirsak ngandung zat besi dan kalium yang meningkatkan sirkulasi darah dan membantu mengatur detak jantung.
1: Nah iki Riko hampir semromoro
0: mlaku
1: kaku-kabeh iku asam urat. Nah Riko iki bisa nganggo daun sirsak. Kandungan tanin, resin dan kritalisable magostin dalam daun sirsak iku menurunkan kadar asam urat dan meredakan nyeri sendi.
0: Ukur rematik ya. Haluskan daun sirih yang dibalurkan di bagian tubuh yang terasa sakit atau direbus untuk dikonsumsi iku bisa nggo rematik dibobokno ya bisa. Godhok banyune diombe ya bisa.
1: Nah, jadi engkar kayo remak biasanya asam urat rematik hubungannya bisa sikil-sikil ya dengkol melakukan terusan ya terus kanker. Nah ini kini kandungan senyawa acetogenins anonaceus dalam daun sirsak itu bisa nyegah pertumbuhan berbagai jenis sel kanker. Ketiku
0: jadi ya iki penting banget panggonane uga ing soro-soro akeh terdapat
1: goleto
0: ya goleto wis ya
1: tau-tau memang digodok
0: ya semoga-moga bisa dadi lan warase yo nganggo para ombenan herbal
1: dibantu ambil herbal iku kok
2: it's your boy V. Let's get it.

0: mari teko sawah kayaknya an oleh lumayan lah oleh sak plastik.
1: Heh ngawur iro iki oleh teko ndi?
0: Iki jare wong ing weruh, iro kan pengin tau weruh. Iki panganane ulo gitu.
1: Tapi iki saiki pengen waktu kene mah kecil. Iki dibuang-buang roh.
0: Iya
1: Tapi saiki
0: diguleti.
1: Iki gediku.
0: Krono iki.
1: Oke, onorgone. Pengen iki disebut tanaman liar, yang duwe nilai jual, dianggap gulma, yang penting ya. Namun kini seakan naik kelas.
0: Terus ciplukan yo konco
1: ciplukan
0: iku
1: kan lagu ciplukan yo gegesan
0: iku biasa memang ono ning kebonan tegalan pinggir dialan yo ono ning alas ono sebagai iki sebutane morel berry ning Inggris ning kono disebutane morel berry.
1: Arane karya yo yo.
0: Dadi iso kadung lihat beli buah morel berry ada sing ono.
1: Tapi cipulukan ini ternyata jadi obat tanaman nusantara. Ayo belajar tentang cipulukan iki. Duwe nama latin Pisalis angulata, dikenal dengan nama golden berry.
0: Golden berry ya.
1: Buah liar yang bermanfaat dan kini berharga mahal, bahkan banyak tumbuh di kebun tapi tepi jalan, semak, bahkan juga di hutan.
0: Manfaat
1: paran biain.
0: Kacung godonge, godonge ben manfaat ya.
1: Godonge ya.
0: Iku bisa ngobati vertigo. Menurunkan tekanan darah, uga ngatasi masalah jantung.
1: Buae. Menurunkan resiko kanker, diabetes, mengobati epilepsi, menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan.
0: Nah, batange ya.
1: Batang-batange pisan.
0: Iku nyimpen kandungan anti neoplastik yang bisa nyegah pertumbuhan dan penyebaran sel-sel kanker.
1: Akare. Sebagai antiinflamasi hingga meningkatkan sistem imun.
0: Berarti mola keseluruhan itu bermanfaat. Berarti yo.
1: Saiki coba regone saiki biru.
0: Godonge klendi saiki regone
1: ku. Ada yang menjual buah ciplukan segar dan sudah dikeringkan. Ada juga sudah dikeringkan. Semua bagian dari tanaman ciplukan dapat dikeringkan dan dijadikan teh herbal. Rowi regone.
0: Roto-roto nih, regone didulku adun ciplukan yang segar.
1: Yang seger nih.
0: Yang segar ya, belum dikeringkan.
1: Belum dikeringkan.
0: Iku 1.000 sampai 200 sekilo nih.
1: Per kilo?
0: Iku per kilo.
1: 1.000.
0: Kalah loh, Bok.
1: Ciplukan kering, iku 50 sampai 100 ribu per kilo.
0: Hang kering iku. Yo sayu saiki gula ciplukan.
1: Utawa yo anu nandur ciplukan yo. Karena komoditi ini ternyata memberikan banyak manfaat dan kemudian memiliki nilai jual.
0: Gula Venezuela.
1: Iya benar.

0: asli.
1: Kenapa sih kayak
0: gitu? Capek gue.
2: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih liat tuh ada gambar kucing, tawuran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener, gue gak mungkin lupa.
2: Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang